0: Lah mbekan isun iki rada buntu isun iki ae.
1: Mane undel ngira ki waras-waras.
0: Isun ku wis buntu.
1: Buntu tak ora kale ra buntu.
0: Buntu wis sembarang doli kabeh.
1: Pikiran
0: iya.
1: Tapi engko bae bab ngomongno tentang super flu.
0: Ang
1: siapa tahu saiki iki justru sedang terlanda orang-orang yang mendengarkan. Tapi sadurunge iki ono yang lebih viral maning.
0: Paran.
1: Viral tentang kesehatan, yaitu N2O. Paren ku N2O.
0: N2O.
1: Konon jare disebut gas tertawa. Tapi oke. PNS bersertifikat.
0: Iya. Kru-kru wisen ku N2O, NNO berarti ya.
1: N2O, no no.
0: No no. Mm-mm. N2O. Ya, iki apa kowe ono nganggo tages iki kok ya?
1: Iya iya iya iya iya.
0: Dalam bentuk paran sih. Penggunaan gas N2O atau gas tertawa belakangan ini saiki jari jadi sorotan. Mesti dikenal luas karena efeknya yang bisa membuat rileks. Gas ini sebenarnya memiliki fungsi penting di dunia kesehatan. Juga dimanfaatkan pada industri makanan dan otomotif.
1: Namun dibalik namanya yang terdengar ringan, penyalahgunaan N2O bukan hal sepele. Penggunaan tanpa pengawasan dapat memicu pusing, gangguan saraf, kekurangan oksigen, hingga berisiko membahayakan tubuh jika terjadi berulang-ulang.
0: Jadi gitu. Kok ojo milu tren penggunaan
1: gini. Coba kita telusuri lebih detail dari laman Kemenkes.
0: Pahami apa resikonya
1: itu ya. N2O.
0: Kalau kelendi ya.
1: Betul.
0: N2O itu apa?
1: Apa sih cuma ini? Coba
0: itu
1: terangkan cuma ini.
0: Nitrous oksida atau dinitrogen monoksida. N2O.
1: Iya.
0: Yang satu dikenal sebagai gas tertawa.
1: Jadi kadung nganggo iki wong seneng mungkin
0: bisa
1: ya.
0: Bisa jadi.
1: Happy ya.
0: Ini merupakan senyawa kimia berbentuk gas yang tidak berwarna, tidak mudah terbakar pada suhu ruang, serta memiliki aroma dan rasa yang sedikit manis. Gas tapi ada aroma manis. N2O digunakan di berbagai sektor, baik di industri kesehatan, makanan maupun otomotif.
1: Apa sih manfaatnya di bidang kesehatan? Dalam dunia kesehatan, N2O digunakan untuk membantu pasien untuk merasa lebih nyaman saat menjalani tindakan medis. Gas ini digunakan sebagai obat bius saat operasi atau anestesi, anti nyeri analgesik, obat penenang sedatif, dan mengurangi kecemasan ansiotik dalam prosedur perawatan gigi. Penggunaan N2O dilakukan secara terkontrol oleh tenaga kesehatan terlatih agar aman demi menjaga kesehatan pasien. Jadi lari wong-wong saiki kok kudu terus dia menggunakannya untuk ngefly yo
0: Apakah N2O boleh digunakan bebas? Nah, ini pertanyaan nih. Ring Indonesia iki lur, gas medik hanya boleh digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan, di rumah sakit, iku ya, dan dikelola oleh petugas khusus sesuai aturan yang berlaku.
1: Nah,
0: Kemenkes memandang serius penyalahgunaan gas medik N2O karena menimbulkan resiko kesehatan yang serius dan fatal.
1: Kira-kira paran dampak yang didapatkan ketika orang menyalahgunakan gas medik N2O?
0: Paran yo.
1: 1. Kekurangan oksigen. 2. Kerusakan saraf. 3. Gangguan kesehatan akibat kekurangan vitamin B12. Dan yang terakhir bisa berujung kematian.
0: Nah kan, kok kan gas medik N2O bukan untuk digunakan sembarangan.
1: Iya lur.
0: Salah penggunaan iki bisa membahayakan lur. Jadi gunakan sesuai peruntukan demi keamanan dan keselamatan kita bersama.
1: Ya, ojo milu-milu tren-tren hang sekirane malah membuat kita makin yang bener tak urip iki yo.
0: Iki
1: kadang-kadang wong-wong iki
0: kudu dibantu ambil tenaga kesehatan penggunaannya.
1: Iya, mungkin ukuran nih, sepiro suwine, seberapa banyak yang dibutuhkan.
0: Betul.
1: Tutup sembarang sedot-sedot-sedot-sedot lho.

0: mari-mari greges watu. Perasaan isun kaya wis 2 bulan yang lalu
1: kening maning isun iki.
0: Kok kan kemulan tok. Ya ketar ben gebegel kemulan nang klambi. Klambi ana lho nang.
1: Padahal gak ada pemparan iki wisan isun iki.
0: Kemulan tok.
1: Kemulan sepi isun iki. Ala aku.
0: Kemulan sepi ya.
1: Oh iki kemegil. Pole mau isuk nang teko. Wain aku.
0: Iku banyak babe. Oh Sinta, keluhan seperti ini akhir-akhir ini kok sambiat. Ake sih.
1: Ake yang sambiat.
0: Uang kadung dari ketiga. Sinta, uang batuk bisa sampai ulana nanti.
1: Iya.
0: Uang ke biasa batuk tolong dino petang dino mari beti diobati. Iki henga.
1: Heng batuk
0: sembarang kalir. Yep. Tapi sampai yang wani ngombe es, ngombe panas-panas terus, yo kan.
1: Heng watuk. Yang
0: wani adem-adem.
1: Flu, pilek.
0: Iya. Terus mana kayak itu lontak molor ngaran becet ngemari-mari hati.
1: Ya iki
0: Honi ambek pis. Oh, iki keneng super flu yo kasa iki kaya lagi musim deh ngomongin.
1: Honi sempat waras waktu itu yo. Keneng maning.
0: Oh, ya.
1: Iki suara ini makan ini lagi karena rondo bingdeng.
0: Ah.
1: Nah, Oh. Mekin ini ono gak nyian. Oh, met ong.
0: Halo Dai, mati sore wis mari diweni info yo teko dinas kesehatan waktu top so sore ku super. Tapi ono salah kita tuh reminder.
1: Ya iki mau kan
0: ngingetin maning.
1: Karena ini yang mudah menular.
0: Betul
1: mungkin
0: sekali.
1: Isun ki sore berinteraksi mbuh ambi sapa itu ketularan kono gitu. Itu
0: kan dong salaman kita jangget ya.
1: Isun ki kan salaman kan cipika-cipiki pisan.
0: Batuk salam.
1: Cipika lambe. Lambe paling suwi isun biasa iku wis. Mungkin nular itu mungkin. Masa lepas, hey, kok yang melepas-lepas? Ya mari nyantol untungnya.
0: Nah, ya cipika-cipiki cukup iro,
1: cukup heng. Biar heng sosor
0: Nah ini mungkin terjadilah penularan di sana.
1: Betul,
0: itu
1: betul, betul,
0: karena
1: betul.
0: Dari super flu itu mudah sekali menular.
1: Iya.
0: Ayo
1: ya.
0: Kita belajar yuk barangku super flu yuk.
1: Apa itu super flu ya? Super flu itu bukan istilah medis resmi. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan influenza yang penyebarannya lebih cepat dibanding flu musiman biasa.
0: Penyebab utama nih lur, cumpune super flu dikaitkan dengan virus influenza tipe A, terutama subtipe H3N2 yang mudah menular dan sering menyebabkan lonjakan kasus.
1: Oh iya, karena virusnya lebih cepat menular.
0: Nomor telu cara penularan ya? Nih
1: iki. Cara penularan nih virus menyebar melalui droplet saat batuk, bersin dan berbicara serta melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi.
0: Misalnya cuma mari nyekel mejo ya mari kan anu apa nyedot umbel
1: iku mau droplet.
0: Terus jalan ning kursi. Kursi ini dicekel maneh ngambil wong liya.
1: Tangan.
0: Wong liya ngusap raine.
1: Sembarang
0: wes. Kan nang
1: dadi.
0: Gejala umum ya padha sakjane. Ambil koyo penyakit-penyakit flu ono gregese demam
1: batuk pilek
0: nyeri otot mane dan juga sendi-sendi bareng mane nyari cetak kok
1: sakit cetak kudu dicuci cuci cetak ya
0: iku mane kaduh sakit kepala iku lur
1: aduh sakit cetak iku para mane iki tanggal-tanggal iki sakit cetak iki ya siapa yang paling rentan anak-anak lansia ibu hamil penderita kabeh keneng
0: bener-bener
1: umum bisa keneng
0: tapi apakah dia lebih berbahaya super flu tidak selalu lebih mematikan ya tetapi beresiko menyebabkan komplikasi serius dan pada kelompok rentan jika tidak ditangani dengan baik ya wes lur Riko kang hati-hati lan ini baraniku banyak-banyak mengkonsumsi vitamin
1: ya vitamin olahraga
0: tiku

0: Hai, ki mau golet-golet paran.
1: Paran sih. Anu,
0: kari edeng ngaren. So,
1: itu loh ada
0: nih.
1: Iya.
0: Iya, oke. Okay. Goleti apa ya? Ada nemi suni mana? STTB ya beda 6. Ya Allah.
1: Itu orang yang zaman kapan? Itu kan 20 tahun yang loh, lalu.
0: Ya ini sampai daftar maning. Sekolah rakyat.
1: Aku kecepet. Sekarang itu sudah benten ceritanya.
0: Ya iku.
1: Pun yo,
0: sebab ngono rasakno.
1: Saya tak ahun ki sebagai emak ya. Saben dina saiki kok omongane PKK nek pengajian. Aran wong tua iki jalane ape. Ambil deleng. Anaknya kira-kira
0: posisi
1: ayo
0: cukup ya sore janjian besok bisa itu pin ya. Pin paran yang ada BBM pin yang ada pin BBM saiki pendaftaran anak isun koncon hon bener nih mohon izin terlambat ngambil pin di sekolah itu gua luki
1: ya tapi itulah fenomena sekarang ya.
0: Pendaftaran sekolah sekarang itu memang berbeda sistemnya
1: ya.
0: Dengan mungkin yang kita alami atau Anda alami sebagai orang tua dulu ya.
1: Terutama yang umur sudah 50.
0: Nah,
1: itu beda. Jadi podo
0: 45 ke atas itu sudah berbeda.
1: Beda ya.
0: Anda masih menggunakan STTB dan Danem.
1: Tapi tidaklah apa istilahnya tidak ada salahnya kita itu belajar bagaimana
0: seperti apa.
1: Bisa jadi itu akan berkenaan dengan cucu kita nanti. Nyari tuwek.
0: Ya mungkin ponakan-ponakan Anda
1: iya,
0: bingung karena orang tuanya kadang aku gak paham. Terus online masuk ke sini masuk ke sini.
1: Iya, betul,
0: ya Allah, aku bol-bol lagi suara jadi.
1: Dan yang tidak pulang smart kampung juga. Smart kampung smart pun itu juga.
0: Iya.
1: Tapi hari ini kita coba untuk cari tahu jawabnya. Ada apa sih di 2026.
0: Okay.
1: Setiap tahun tuh mesti on lebih dari kok buat tekan.
0: Mungkin ada sesuatu yang berbeda dari sistem pendaftaran.
1: Ya, sistem pendaftaran.
0: Saat ini yang kita bahas dari sistem pendaftaran di tingkat SMA, SMK,
1: sederajat.
0: Ya.
1: Cuman bukan arane SLTA
0: sederajat. SLTA dan sederajat. SLTP sederajat itu ya.
1: Sekarang SMA, SMK sederajat.
0: Karena jenis beda-beda ya.
1: Oke, hari ini kita akan kedatangan dari cabang Dinas Provinsi Jawa Timur wilayah Banyuwangi ya. Ini ada Bapak M. Arif MPD. Beliau ini adalah Kasih SMA Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Kita langsung saja sapa. Pak Arif.
2: Yeah.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam Pak Amir.
1: Sehat Pak Arif.
2: Alhamdulillah.
1: Koyone ngeluh ya Pak.
2: Yes. Hari-hari ini banyak orang
1: hari-hari
2: ngeluh
1: ini.
2: Sih, pokoknya.
1: Jadi ceritanya gimana Pak di 2026 tentang pendaftaran atau penerimaan siswa baru untuk jenjang SMU SMK sederajat ini Pak.
2: Jadi begini, untuk SPMB tahun 2026 itu sebenarnya secara prinsip hampir sama. Namun ada beberapa penyesuaian itu berdasarkan hasil evaluasi yang tahun kemarin. Itu. Jadi pada saat ini seperti sampaikan tadi, sekarang ini tahapannya masih pengambilan PIN sampai tanggal 9.
0: Pengambilan PIN.
2: Ya.
1: Nah, pengambilan PIN kan itu apa sih, Pak?
0: Seperti apa sih sistemnya untuk pengambilan PIN gitu?
2: PIN ini ibaratnya seperti tiket.
0: Oke.
1: Okay. Tiket masuk. Gitu. Tiket masuk.
2: Tiket untuk daftar.
0: Nah,
2: jadi prosesnya anak bisa login mandiri di websitenya dengan menggunakan data-data yang sudah dimiliki. Nah, kemudian upload seluruh berkas.
0: Jadi berkasnya diupload
2: gitu. Diupload sendiri. Kemudian titik koordinatnya di mana?
0: Titik koordinat. Rumahnya
2: di mana? Nah, kemudian setelah itu akan muncul jadwal verifikasi. Verifikasi itu ada pada 10 sekolah negeri terdekat. Berdasarkan kakak.
0: Oke.
2: Nah, kemudian anak beserta calon pendaftar ya, calon siswa serta orang tua bisa datang ke salah satu
0: sekolah
2: yang ada itu,
0: daftar
2: itu sambil membawa berkas. Berkasnya yang mulai dari kartu keluarga,
1: kebutuhan dokumentasi si anak
2: rapot,
1: tersebut,
2: ijazah. Kalau misalkan punya sertifikat
0: piagam-piagam
2: itu bisa dibawa. Nah, nanti diverifikasi, kemudian oleh operator akan dicetakkan surat pernyataan, ditandatangani dua belah pihak.
1: Oh gitu. Ya.
2: Akhirnya nanti setidaknya paling cepat 3 jam setelah proses verifikasi, PIN akan keluar.
0: Itu untuk mendapatkan PIN itu artinya dari sekolah sekitar ya, ya. Di sekitar itu. Itu pendaftar memasukkan memilih sekolah tersebut atau bisa di mana aja?
2: Kalau list sekolah sudah ada. Pendaftar boleh memilih salah satu di antaranya.
0: Jadi hanya memilih salah satu di antaranya.
2: Dan tidak harus ke sekolah tujuan.
0: Gimana?
2: Contoh ya. Yang muncul itu mulai SMA Giri misalkan, SMA Giri, SMA Gelagah, SMK 1 Banyuwangi, SMA Kota, SMK Gelagah, sama SMK Negeri Kalipuro. Nah, sebenarnya anak ini pingin daftar ke SMA Gelagah misalkan, namun rumahnya di Kertosari kan berarti lebih dekat ke SMA Kota. Nah, maka verifikasi PIN tidak harus ke SMA Gelagah, bisa dilaksanakan di SMA Kota.
0: Oh, meskipun pilihannya ke Gelagah.
2: Iya.
0: Oh,
2: walaupun nanti cita-citanya mendaftar di
0: Gelagah. Tapi bisa untuk verifikasi, bisa verifikasi di terdekat. Oh, gitu.
2: Begitu pula walaupun nanti akan daftar ke SMA, itu bisa tetap verval di SMK. Pilih aja yang terdekat.
1: Itu hanya sekedar untuk ngambil
0: PIN-nya
1: jalan. Itu boleh di mana aja yang terdekat ya. Gitu-gitu. Dan apakah itu harus dilakukan non saya di sekolah negeri aja, PIN itu.
0: Ini berlaku untuk sekolah negeri.
2: Negeri saja.
1: Oke. Terus setelah tahapan tersebut, lalu yang dilakukan orang tua?
2: Pada pra pendaftaran ini ada lagi tambahannya, khusus untuk yang SMK, yang mau SMK. Daftar SMK, itu ada verifikasi kesehatan, tes kesehatan.
1: Ada gitunya juga.
2: Kalau SMA tidak ada, kalau SMK itu ada. Memperoleh surat keterangan sehat dulu dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah.
0: Setelah dapat PIN tadi ya.
2: Bareng atau bareng pengajuannya.
0: Jadi untuk yang SMK ada tambahan untuk
2: kalau nanti rencananya daftar ke SMK. Kalau yang SMA tidak perlu verifikasi kesehatan.
1: Itu dilampirkan juga di dalam file-file yang harus dikirim tadi. Itu ya. Nah, setelah seseorang itu sudah berhasil mendapatkan PIN, selama 3 jam itu nanti apakah ditunggu atau nanti dia muncul langsung
2: sendiri,
1: secara sistem?
2: Di aplikasinya.
1: Oke.
0: Berarti pendaftarnya memang sudah harus punya aplikasinya ya.
2: Itu berbasis web.
0: Web ya.
2: Jadi di spmb.jatimprov.go.id.
1: Tinggal pilih kotanya gitu ya.
2: Iya, pilih kotanya.
1: Oke, nah setelah tahapan tersebut, nih orang tua lantas akan melangkah ke seperti apa?
2: Setelah pra-pendaftaran.
1: Iya, pra-pendaftaran dengan
2: pendaftaran.
1: Mendapatkan PIN sebagai tanda masuk ya. Barulah dia mendaftar kemana tujuan sekolahnya tadi gitu. Jadi nggak perlu repot-repot. Saat ini tahapan kalau hari ini apa, Pak Arif?
2: Masih pengambilan PIN.
1: Pengambilan PIN. Itu berapa lama tuh, Pak In?
2: Sampai tanggal 9.
0: Sampai tanggal 9 selasa besok.
2: Dan catatan untuk pengambilan PIN, Sabtu Minggu sekolah tak buka.
1: Tetap buka. Jam berapa tuh, Pak Arif?
2: Jam 8.
1: Jam 8 sampai jam 12.
0: Jadi Sabtu Minggu masih bisa buka ya.
1: Dan tadi itu tidak perlu, kalau cuma sekedar PIN, nggak perlu sampai jauh-jauh
0: ke sekolahnya,
1: misalnya
2: ya,
1: terdekat aja nggak masalah ya. Nah setelah nanti di tanggal 10-nya selesai, besoknya udah mulai pendaftaran.
2: Untuk pendaftaran ini ada beberapa hal yang membedakan
1: dari tahun sebelumnya.
0: Beda lagi.
2: Walaupun sebenarnya tidak terlalu jauh, tapi ini harus diketahui. Yang pertama adalah urutannya.
1: Urutan
2: tahapannya. Kalau yang tahun kemarin, afirmasi itu nomor satu.
1: Afirmasi.
2: Nah kalau sekarang yang nomor satu itu domisili.
1: Domisili
2: dulu baru afirmasi.

0: sosialisasi di Genteng, itu ada pertanyaan, Pak, saya ini kakaknya, alamatnya di Rogo Jambi.
1: Rogo Jambi, ya,
2: tapi sekolah ijazah di sana.
1: Ya. Ya bisa jadi dia ikut neneknya. Nah,
0: saya berarti ikut mana? Makanya ikut kakaknya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi perubahan urutan. Nah, kemudian yang kedua, perubahan metode pemeringkatan.
1: Okay.
0: Nah, gimana, ini Pak? Antara SMA dengan SMK berbeda.
1: Okay. Ya.
0: Kalau SMK itu berdasarkan jarak kedekatan. Jadi semakin dekat ya semakin
1: peluangnya
0: berpeluang diterima.
1: Pada saat versi domisili.
0: Ya.
1: Okay.
0: Tapi kalau SMA yang dihitung pertama kali adalah skor.
1: Nah,
0: 60% rata rapot, 40% rata TKA. Jarak itu berada nomor 2. Jadi kalau skornya sama baru dihitung jaraknya.
1: Oke. Gitu. Jadi ya silakan pilihannya mau di mana, mau di SMA apa di SMK, karena ini ada pembeda ya. Kenapa sih harus ada pembeda gitu, Pak Rif?
0: Karena begini, kalau yang SMK itu berdasarkan pada layanan atau jenis program keahlian.
2: Yang ada di sekolahnya,
0: jurusannya.
2: Nah,
0: karena tidak semua SMK itu punya jurusan yang sama. Contohnya kayak teknik elektro itu hanya buka di
2: Gelaga.
0: SMK Gelaga saja.
1: Pengen tari misalnya di SMK.
0: Tari hanya SMK 1 Banyuwangi.
1: Sehingga, jadi itu ya.
0: Iya, sedangkan kalau SMA itu kan
2: umum sama
1: mana-mana ya jurusannya itu
0: Makanya akhirnya ada perbedaan.
1: Iya.
0: Nah, kemudian perbedaan selanjutnya adalah kalau SMA itu hanya bisa mendaftar di rayonnya atau domisilinya.
1: Kalau di SMA.
0: Ya. Kalau SMK itu bisa mendaftar se-kabupaten Banyuwangi.
2: Karena program keahliannya itu
1: tadi beda.
2: Kalau di Banyuwangi ada berapa rayon SMA itu, Pak?
0: Ada 3.
2: 3 rayon. Di wilayahnya mana aja maksudnya?
0: Rayon 1 itu mulai dari Wongsorjo sampai Rogo Jambi.
2: Oh, berarti misalnya ini bisa dong dari banyak sekolah di Wongsorjo.
0: Iya.
1: Senyampang itu
2: satu rayon.
0: Satu rayon.
1: Oke.
0: Jadi misalkan pilihan 1 SMA Rogo Jambi, pilihan 2 SMA Wongsorjo, pilihan 3 SMA 1 Banyuwangi Semakota.
1: Tapi itu satu rayon itu kebanyakan kayak mencolot-mencolot atau hampir deket gitu.
0: Satu area kan.
2: Area terdekat. Kecamatannya.
1: Kita sekarang ini pembagian gimana kalau yang sekarang ini?
0: Kalau sekarang itu rayon 1 itu mulai dari Wongsorjo sampai Rogo Jambi.
1: Rayon 1.
0: Kemudian rayon 2 itu Srono, Muncar, Tegal Delimo, Pesanggaran, Purwarjo. Rayon 2. Rayon 3 itu mulai dari Singojuru, kemudian Sempu,
2: Genteng, Bangurejo.
0: Kemudian sampai ke Glemor dan Kalibaru.
1: Sebenarnya kalau ngomongin soal sekolah negeri itu banyak kan sebenarnya, Pak Arif, ya? Enggak cuman istilahnya orientasi orang itu kadang berpikir sekolah negeri itu kayak cuman ada di sebut aja lah ya. Misalnya magi atau apa. Padahal menyebar di semua hampir wilayah kecamatan itu ada gitu loh. Di Wongsorjo juga ada sekolah negeri.
2: Emang dari dulu. Sekarang namanya satu semua kan.
1: Iya.
2: Semua sebanyuwangi satu.
1: Iya.
0: Iya, jadi sebenarnya
1: perkecamatan.
0: Hampir perkecamatan.
1: Iya. Satu kecamatan rata-rata ada berapa sekolah negeri sih, Pak?
0: Kita ini ada sebenarnya ada 17 sekolah negeri.
2: Sekolah negeri.
0: SMA negeri ya, hanya saja satu kan berbasis Taruna. Jadi yang membuka SPMB saat ini ada 16 SMA negeri.
2: Kalau yang Taruna seperti Smadatara itu berbeda sistem.
0: Berbeda sistem.
1: Lain lagi ya.
0: Iya, sudah di mereka sudah melaksanakan di awal. Tidak ikut SPMB ini.
1: Rayon tadi kita pendaftarannya udah silahkan memilih ya.
0: Silahkan
1: satu
0: memilih.
1: Anak tuh boleh milih berapa rayon? Berapa sekolah dalam satu rayon?
0: Maksimal 3.
2: 3.
0: Nah, kemudian perbedaan selanjutnya yang terkait dengan jumlah. Kalau SMA itu berbasis jumlah sekolah.
1: Oke.
0: Maksimal 3.

0: Oke. Kalau pilih satu boleh, boleh. Pilih dua boleh, pilih tiga boleh. Untuk urutan monggo sudah mana.
1: Oh, iya.
0: Nah,
1: iya.
0: Kalau SMK itu berdasarkan program keahlian.
1: Program keahlian.
2: Oh, oke. Okay.
0: Jadi anak itu kalau SMK
2: nih aku
0: boleh memilih program keahlian di satu sekolah.
2: Oh, gitu.
0: Bisa memilih di berbagai sekolah.
2: Oh, berapa jumlahnya?
0: Tiga.
2: Sama. Oh, tiga juga.
0: Contohnya saya mau ngambil
2: seni tari di SMK N1, elektro di Gelagah. Terus asal satu rayon ya?
0: Kalau SMK tidak pakai.
2: Oh iya, kita boleh ke kabupaten deh ya.
0: Iya.
2: Oh, oke. Okay. Gitu. Oh, pelayaran mungkin di sana, di Sanggaran. Oh, boleh aja. Oke. Okay. Ya.
0: Jadi misalkan saya pokoknya ingin masuk SMK 1 Banyuwangi, pilihan 1 akuntansi misalkan, pilihan 2 perhotelan, pilihan 3 kuliner.
2: Itu boleh.
0: Boleh.
2: Atau lintas sekolah.
0: Lintas sekolah.
1: Ya.
0: Saya pokoknya ingin akuntansi.
1: Iya.
0: Pilihan pertama akuntansi SMK 1 Banyuwangi, pilihan 2 SMK Kalibaru, pilihan 3 akuntansi mana boleh
1: sudah. Beda sekolah pun bisa ya.
2: Karena ini jurusan.
0: Iya, betul.
2: Tapi kalau SMA
0: itu berbasis sekolah.
2: Berbasis sekolah. Iya, ya oke. Mungkin bisa lebih dipahami ya kalau begitu ceritanya ya.
1: Ya, oke. Okay. Ya, ya. Nah, dari beberapa tahapan ini, dari pra kemudian nanti untuk apalagi Pak tadi?
0: Domisili.
1: Nah, ini apalagi nih yang harus dilakukan oleh pendaftar ini?
0: Nah, gini, juga harus diperhitungkan ya. PIN ini hanya bisa dipergunakan satu kali pada satu tahap. Contohnya gini, domisili ini bareng antara SMA dengan SMK. Okay. Gitu. Jadi kalau seandainya anak ini misalkan saya daftar SMA kemudian jatuh ya, maka dia tidak bisa daftar di SMK.
2: Oh.
0: Pada tahap 1. Jadi pada tahap 1 ini memang baik calon wali murid maupun calon murid memang harus benar-benar memikirkan peluang saya hendak kemana.
2: Oh. Gitu. Termasuk dia ngelihat kemampuannya ya,
1: ya
2: dan nilai yang dia punya. Betul. Gitu ya.
0: Ya. Jadi kalau tahun kemarin itu ada 5 tahap. Afirmasi, kemudian zonasi SMA, zonasi SMK. Jadi masih bisa. Kalau sekarang hanya 4. Domisili ini bareng.
2: Oh, oke. Okay, ya.
0: Jadi
2: okay,
0: pada saat domisili, tahap domisili harus memilih pilih mana, SMA atau SMK.
1: Harus tapi memantapkan diri
2: iya
1: ya.
2: Tapi Pak Arif misalnya pas di tahap ini gagal semua gitu, gimana ya Pak?
0: Kan masih ada tahap 2.
2: Nah,
1: oh, ada tahap 2 ya.
2: Iya, okay. Artinya enggak putus asa gitu, Pak.
1: Oke. Okay. Kalau untuk tahap 2 ini sistemnya seperti apa ini?
2: Nah, ini kalau tahap 1 berakhir di mana dulu nih? Kita di tahap 1 ini jangka di tanggal berapa sampai tanggal berapa? Ini kan PIN
0: tanggal
2: nih, tanggal 10.
0: 11.
2: Tahap 1 tanggal 11.
0: 11 dan 12 pendaftarannya.
2: 11 sampai 12.
1: Pendaftaran ini ya, untuk pendaftaran.
2: Berasa nonton kalau kita nonton konser berasa kita dapat war tiket pertama
1: iya,
2: gitu
1: war
2: ya.
1: Tadi,
2: tapi ketika war tiket itu udah berakhir jangan khawatir, masih ada nih war tiket kedua. Kayak gitu ya.
1: Oke.
2: Tapi kalau udah dapat war tiket di pertama itu tenang artinya, nggak berjuang terus. Nah, perjuangan belum berakhir ya orang tua ya, jangan lupa setelah di tahap kedua, tahap pertama tanggal 11 sampai
1: 12.
2: Ya. Tapi Anda berhati-hatilah ya. Kan enak kalau udah aman di tahap pertama, udah tinggal masuk aja nunggu daftar ulang dan sebagainya gitu ya. Nah, oke, okay, baik. Mungkin misalnya kita gagal nih di tahap pertama, orang tua jangan putus asa, jangan juga marah-marahin anaknya. Mari kita masuk ke tahap kedua. Di tahap kedua nih ada apa ya di tahap kedua?
0: Tahap kedua ini ada 3 jalur. Yang pertama afirmasi. Yang kedua adalah mutasi orang tua.
1: Oke.
0: Yang ketiga prestasi akademik dan non akademik. Prestasi kejuaraan.
2: Oh, ini di tahap yang kedua.
0: Tahap kedua.
2: Terpakailah yang namanya
0: sertifikat,
1: penghargaan tadi ya.
2: Oke.
0: Nah, afirmasi ini dibedakan menjadi 4.
2: Oh, jadi itu namanya afirmasi itu Pak Arif.
0: Afirmasi itu kan untuk penghargaan khusus.
2: Oh, oke, penghargaan khusus. Oke. Okay.
0: Jadi afirmasi itu untuk yang SMA itu ada 4 jalur. Yang SMK ada 3 jalur.
1: Apa aja itu Pak?
0: Yang pertama adalah untuk keluarga ekonomi tidak mampu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, hanya saja sekarang ini karena di Indonesia itu sudah ada DTSN, data terpadu sosial ekonomi nasional.
2: Ya. Jadi kayak dasar.
0: Ya, nah karena ini sudah muncul, maka SKTM tidak berguna, tidak bisa dipergunakan.
2: SKTM itu apa, Pak Ari?
0: Surat keterangan tidak mampu.
2: Oh, I see. Saja.
1: Karena datanya sudah ada ya.
2: Secara nasional. Secara nasional. Iya. Kira-kira desilnya dia
1: layak enggak?
2: Layak enggak, betul. Gitu ya.
0: Nah, kalau seandainya hendak perubahan monggo dilakukan dalam hari-hari ini.
2: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Apa? Kecamatan dan sebagainya untuk perubahan
1: datanya.
0: Data tersebut.
2: Oke. Okay.
0: Pak, saya ini sajalah yang masuk ekonomi tidak mampu. Hmm. Kok di sini tercatat mampu ya? Yo, semoga sudah kan, itu yang
1: karena data dari BPS itu sudah muncul ya.
2: Dan itu data tidak secara nasional. Kemarin kan juga ada kesempatan buat memperbaiki ketika kemarin itu pendataan ya.
0: Nah, jadi afirmasi yang pertama itu adalah keluarga ekonomi tidak mampu. Kemudian yang kedua adalah untuk ekonomi tidak mampu tapi anak buruh.
1: Anak buruh.
0: Nah, hanya saja ini perlu di kita luruskan.
2: Iya, ini gimana?
0: Anak buruh ini adalah anak buruh yang terdaftar sebagai serikat buruh.
1: Jadi orang tuanya yang terdaftar
0: di memiliki keanggotaan serikat buruh.
2: Ada kan, memang ada keanggotaan itu kan ada.
0: Jadi
2: karena soal Ranu tuh selalu mengaku dia itu buruh.
1: Buruh, kita sendiri juga buruh. Loh, kan anaknya saya buruh lumbah, buruh tani.
0: Betul. Nah, kayak gitu. Betul, Mas, betul.
1: Kes itu rata-rata kan enggak punya keanggotaan nih, Pak, ya. Itu gimana?
0: Kalau itu enggak bisa.
1: Nah, itu makanya.
0: Jadi
2: dia punya keanggotaan serikat pekerja maksudnya.
1: Makanya, dulu tuh kayak pabrik, pegawai gitu-gitu masih bisa, ya, karena punya keanggotaan.
0: Jadi kemarin itu memang mulai tahun kemarin itu kan, Pak, saya ini buruh tani,
1: lah,
0: ya, saya ini bisa enggak? Ini enggak bisa.
1: Jadi
0: yang dimaksud dengan anak buruh ini anak buruh untuk yang tergabung dalam serikat pekerja atau serikat buruh.
2: Ya,
1: berarti kok daftar nih serikat buruh kok. Matun dia saya ambil buang baju.
2: Tapi masalahnya harus ada perusahaannya.
0: Ya, mungkin aja teman-teman pematun itu membuat serikat
1: serikat ya, serikat.
2: Ada hasil kok mau atau ada hasil kok mau.
1: Jadi hanya hasil dari yang sensus tadi sudah ya, dari BPS sudah terdata di situ.
2: Jadi ada beberapa istilahnya itu ada beberapa peluang ya dari tadi itu berdasarkan data DTSN tadi terus kemudian memiliki kartu keanggotaan serikat buruh. Terus apalagi
0: yang ketiga
2: ojol biasanya
0: belum ojol
2: apa ojol.
0: Nah, yang ketiga ini adalah untuk yang disabilitas. Disabilitas ini harus memiliki surat keterangan dari psikiater atau rumah sakit. Bagaimana disabilitasnya, kebutuhannya bagaimana? Apakah dia masih bisa bersekolah di sekolah reguler?
2: Atau tidak? Karena misal, tidak bisa juga serta merta menerima karena ada yang memang kebutuhannya
1: jurusannya
2: itu
1: khusus untuk
2: memang harus disekolahkan di sekolah yang khusus gitu ya. Jadi di afirmasi ini selain prestasi ada tiga item ini yang
0: tambah satu lagi.
2: Lagi apa?
0: Tapi ini hanya untuk SMA.
1: SMA.
0: Hanya untuk SMA.
2: Apa tuh?
0: Adalah prestasi nilai akademik keluarga ekonomi tidak mampu.
2: Nah itu
0: kalau kan? Yang pertama tadi ekonomi tidak mampu pokoknya masuk dalam
2: desil tadi.
0: Desil tadi ya.
2: Nah, tadi.
0: Kalau yang prestasi rata-rata nilai rapotnya minimal 8,5.
1: Tapi tidak mampu.
2: Tapi pintar.
1: Prestasi nilai ya.
0: Jadi parameternya dua. Pinter dan tidak mampu. Hanya untuk SMA saja.
1: SMA.
0: SMK tidak ada.
2: Coba kalau kita dulu gitu mungkin kita masuk ya, karena kita kan pinter tapi tidak mampu.
1: Dulu kita tuh sudah banyak
2: ya. Pinter ya.
1: Pinter dulu itu ya.
2: Rano sama Mami itu pinter tapi tidak mampu.
1: tidak mampu berkata-kata dulu waktu itu maksudnya. jadi ternyata tahapnya begitu banyak ya.
2: Jadi ini di tahap keduanya afirmasi ya.
0: Itu masih afirmasi. Kemudian yang kedua mutasi orang tua.
1: Karena mungkin orang tua kerja,
0: mutasi orang tua ini.
1: Ya Allah.
2: Enak kalau zaman tahun
1: 70. Dan dulu kita itu ya, ya mesti waktu pindah ya, sekarang izin sekolah pindah sekolah mari mes ya. Aduh, sekarang ini aduh. Itu gimana Pak persyaratan ketika mutasi orang tua itu? Nah,
2: ini sebentar, ini anu dulu waktu-waktu dulu. Jadi itu yang afirmasi dari tanggal berapa Pak Rip?
0: Tanggal 17
2: sampai
0: 18.
2: 18
1: ya. Okay.
2: Dua hari doang.
1: Dua hari doang ya.
2: Oh, dua hari aja.
1: Oke. Okay.
2: Setelah itu selesai
0: nanti tahap 3.
2: Ada tahap 3
1: lagi.
2: Iya. Yeah. Tapi ini yang pindahan orang tua ini bukan termasuk tahap 3 bukan? Masih
0: tahap 2.
2: Masih di afirmasi ini. Oke. Okay. Nah, ini gimana itu, Arif?
0: Nah, perpindahan ini itu dipergunakan apabila kakaknya berasal dari luar Kabupaten Banyuwangi.
2: Oh iya. Oke. Okay.
0: Kalau senyampang orang tua itu pindahnya masih dalam satu kabupaten Banyuwangi, itu masih belum bisa.
1: Oh.
0: Jadi misalkan walaupun pindahan dari Kalibaru ke Banyuwangi,
1: bapakku ganti dari camat Kalibaru.
0: Itu tidak bisa.
1: Sekolah Kalibaru, enggak bisa.
0: Tidak bisa.
1: Oh, iya.
0: Misalkan tadinya dinas di Jember kemudian pindah ke Banyuwangi, nah ini bisa.
1: Bisa ya, luar kabupaten ya.
0: Luar kabupaten. Mm-hmm. Nah, ini dibuktikan dengan surat tugas atau surat perintah.
2: Iya.
0: Mutasi ini tidak harus ASN. Tidak harus TNI Polri.
1: Pekerja apapun dan
0: pekerja
1: orang tuanya.
0: Pekerja apapun.
2: Boleh. Ya misalnya dia bida kan
1: ya, bisa jadi ya.
2: Juga swasta-swasta juga kan.
1: Bank swasta
2: atau dimutasi-mutasi gitu boleh.
0: Tahun
2: atau mungkin
0: tahun
2: kamu
0: lalu.
2: Pindah radio di tiba-tiba dari radio Blambangan lu dipindah di radio Anu Prosalina, radio Anu Prosalina FM.
1: Oh iya, cedek ya.
2: Jember.
1: RRI ya. Nah, itu dibuktikan dengan ya termasuk surat tugas dari orang tuanya juga.
0: Iya, surat tugas orang tuanya.
2: Iya. Oke.
0: Bahwa dia berpindah.
2: Iya. Itu boleh daftar di tahap 2.
0: Boleh daftar di tahap 2. Hmm.
2: Tapi itu kan scoring juga ya dengan segala macam item ini tadi kan tidak serta merta diterima ya.
0: Iya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ribet ya kayak gitu. Itu scoring sumpah.
1: Sudah nyiapin ini sik scoring mana? Ya Allah.
2: Enggak serta merta diterima loh.
1: Puspa.
2: Iya.
1: Nah, itu dari tahap kedua itu termasuk tadi ya, perpindahan orang tua, mutasi itu tadi.
0: Mutasi.
1: Setelah itu selesai. Setelah itu selesai.
0: Masih ada lagi.
1: Ada lagi.
2: Ya, peluang di tahap 2 apalagi?
0: Yaitu prestasi kejuaraan.
1: Oh, tadi ya. Non-akademik ya.
0: Non-akademik, baik akademik maupun non-akademik.
1: Oke.
2: Itu ikut. Tingkatan apa tuh yang peluangnya?
1: Semua, SMA-SMK?
2: Maksudnya kejuaraan di level apa? Kabupaten, nasional?
1: Minimal ada standarnya, minimal kabupaten.
2: Minimal kabupaten tuh yang apa? Tanda tangan apa gitu? Misalnya apa? Kepala dinas atau bupati gitu?
0: Ya bisa, dari... dilihat dari rekomendasinya atau dilihat dari yang mengeluarkan sertifikat.
1: Okay.
2: Karena kan ada ya kita bawa sertifikat tapi ternyata enggak kanggo.
1: Ada kayak
2: kejuaraan.
1: Penyelenggara sih karena tapi
2: tingkatnya kabupaten. Yang paling apa yang bisa itu yang
0: jadi
2: level
0: gini,
2: apa?
0: Yang diakui itu adalah yang pertama diselenggarakan oleh pemerintah.
1: Pemerintah.
0: Kemudian yang kedua diselenggarakan oleh organisasi di bawah naungan pemerintah.
1: Contohnya
2: KONI misalnya.
0: Betul. KONI itu kan di bawah Kementerian
1: Olahraga.
0: Olahraga ya. Contohnya seperti itu.
2: Siap-siap.
0: Kemudian yang ketiga diselenggarakan oleh organisasi atau lembaga yang mendapat pengakuan dari pemerintah.
2: Ya, misalnya kita lomba mewarnai tapi tanda tangan
1: rekomendasi dari pemerintah.
2: Dinas
0: kan dari Dinas Pendidikan.
2: Hanya
1: meskipun itu pihak swasta penyelenggara
0: tapi harus
2: jadi itu baik kabupaten, regional maupun nasional. Ya. Mungkin angkanya akan lebih gede, semakin tinggi tingkatannya.
1: Nah, itu skor dari gitu, itu.
0: Skor gitu. Ya, skornya itu dibedakan pemeringkatannya yang pertama dari tingkatannya,
1: tingkatan.
0: Juara dan tingkatan Tentunya juara satu kabupaten berbeda dengan juara satu
1: provinsi,
2: nasional, bahkan internasional kayak gitu.
0: Nah, kemudian yang kedua dari keanggotaan yang ikut.
2: Oh,
0: yang
2: gitu.
0: Paling tinggi itu adalah perorangan.
1: perorangan. Iya, kadang kan karena mewakili sekolah bergu ini ya.
2: Misal

0: juara drum band.
1: Satu
0: kan itu satu grup
1: satu sekolah
0: satu,
1: kan.
0: Ini ya. Nah, ini gitu.
2: Jadi yang pertama itu perorangan. Kemudian yang kedua bergu.
1: Oh, baru yang bergu.
2: Jadi walaupun sama-sama juara satu provinsi misalnya
0: Tapi dia perorangan.
2: Ini perorangan dengan yang bergu.
1: Beda,
2: maka skornya tinggi ya.
0: Tinggi
1: perorangan. Iya, iya jelas.
2: Kemudian ada lagi ya satu.
0: Apa tuh?
2: Yaitu delegasi.
1: Oh, iya.
0: Mewakili
2: contohnya gini. Kabupaten Banyuwangi ini berpartisipasi dalam kegiatan di luar Kabupaten Banyuwangi. Misalkan muhibah.
1: Kesenian
2: gitu ya. Nah, ini kemudian Dinas Pariwisata menunjuk dan mengeluarkan sertifikat. Nah, ini masih secara bergunakan. Tapi ini sifatnya
0: walau bukan kompetisi nih, betul, tapi delegasi.
2: Tapi delegasi bahasanya.
0: Siap. Okay.
2: Tapi ini peringkatnya di nomor 3. Jadi
0: pertama perorangan. Jadi untuk itu saya rasa anak-anak yang diminta mewakili minta sertifikatnya
1: minta ya.
0: Bisa, karena ternyata itu bisa kepake.
1: Berguna itu ya.
2: Berguna.
1: Okay.
0: Walau bukan kompetisi. Ini ada yang tanya nih Pak. Kita coba ini ya. Silakan yang tanya karena kita live streaming. Ya, kita live streaming.
1: Boleh, ini ada yang tanya di YouTube.
0: Kita
1: selamat pagi. Apa bisa anak saya daftar di SMK dan di sekolah lain di waktu bersamaan? Gitu. Kemudian ada lagi. Duh, pokoknya jadi emak-emak zaman no pusing lebih masuk sekolah sekarang. Ayu Yuan, selamat pagi. Mau tanya, Pak. Kalau misalnya daftar zonasi pilih satu sekolahan tapi enggak keterima, terus ikut jalur akademik rapot, apa bisa pilih lebih dari satu sekolah?
0: Oke.
1: Nah gitu. Yang
0: pertama
1: tadi,
0: dulu ya.
1: Ya daftar di SMK.
0: Tapi.
1: Dan di sekolah lain. Maksudnya di sekolah lainnya ini SMA berarti.
2: Nah kalau yang di tahap satu tadi tidak bisa.
1: Tidak bisa. Tahap ya. Satu ya.
2: Jadi harus daftar di, harus memilih. Makanya memilih. Saya tadi kan sampaikan. Pokoknya tetapkan pilihan dulu pada saat tahap domisili itu. Pilih SMA atau SMK. Karena tidak bisa, Pak, pilihan satu saya SMA, pilihan dua SMA, pilihan ketiga SMK.
1: Tidak bisa ya. Okay.
0: Sekali SMA.
2: SMA semua. Betul. Gitu. Jadi tidak bisa.
0: Okay.
1: Terus ini,
0: tanya yang kedua.
1: Kalau misalnya daftar zonasi pilih satu sekolahan, tapi nggak keterima, terus ikut jalur akademik rapot, apa bisa pilih lebih dari satu sekolah?
2: Bisa.
1: Oke. Jadi silakan Bu Ayu Ayunan ya, Ayunan kok. Kakek Luna Ayunan Ben. Ngurusin
0: daftar. Ini adalah masih tahap kedua ya. Masih tahap kedua dengan berbagai macam item yang boleh mereka itu berkesempatan untuk di tahap yang kedua ini ya.
2: Kemudian ada catatan juga Mbak Mi.
0: Gimana?
1: Iya.
2: Jadi untuk bergu ya. Masing-masing sekolah itu hanya diterima dua.
0: Oh gitu.
2: Iya.
1: Oh.
2: Jadi misalkan dari SMP misalkan SMP 1 Banyuwangi gitu ya, menang lomba drum band gitu ya. Kemudian daftar bareng-bareng ke SMA Giri misalkan gitu ya.
1: Iya.
2: Misalkan anak 10 daftar, maka yang bisa diterima itu hanya dua.
0: Tapi istilahnya
2: untuk kejuaraan yang sama.
0: Artinya gini, perankingannya gimana dong itu?
2: Nah,
0: pemeringkatannya gimana toh?
2: Pemeringkatannya yang pertama adalah sertifikatnya.
0: Ya,
2: sama
0: yang,
2: kan?
0: Kedua.
2: Yang kedua adalah nilai. jarak domisili.
0: Iya deh, ada domisili juga.
2: Rumah. Kalau masih sama, maka usia.
0: Usia juga perlu.
2: Ya, jadi yang pertama itu
0: ini adalah, harus diketahui ya, bukan nanti lu kok ikut produk ada salah sakwa sangka. Ternyata usia juga berpengaruh.
1: Usia.
0: Iya.
1: Makin ada batas
0: tua, makin
1: usianya.
2: Iya,
0: makin diterima.
2: Makin tua makin
0: diterima. Mending lu 28
1: tahun. Ya. Terdaftar aja. Makin tua.
2: Jadi misalkan dalam kasus tadi ya, misalkan sampai satu tim drum band SMP 1 ada 10 anak.
0: Udah satu rombongan tuh.
2: Iya, daftar ke misalkan SMA Giri. Prestasi sama. Sertifikat yang dipakai
0: domisili sama.
2: Maka di peringkat pertama kan sertifikat. Tentunya kan karena pakai sama.
0: Ya,
2: ya sama.
1: Sama.
2: Maka pemberikatan kedua domisili. Yang paling dekat.
0: Domisili,
2: caranya paling dekat.
0: Ternyata sama-sama deketnya.
2: Sama-sama deket, maka dipilih yang umur. Usianya.
0: Oke.
2: Kalau masih sama.
0: Sama, 15 tahun lagi.
2: Dipilih waktu daftar.
1: Waktu daftar.
0: Oh, cepet-cepetan.
1: Oh,
0: cepet-cepetan,
1: iya.
0: Gitu. Cepet-cepetan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oke, ternyata seperti itu. Oke,
0: ada lagi.
1: Untuk jalur prestasi piagam yang berlaku itu yang berapa tahun?
2: Mulai SMP.
0: Oh, oke. Okay.
1: Mulai SMP ya.
2: Mulai mulai dia dinyatakan sebagai siswa SMP.
0: Oke. Okay. Oh, jadi yang waktu TK-TK jangan udah enggak pakai. Iya. Udah kejauhan jaraknya.
2: Jadi kalau prestasi itu didapat pada saat SD,
0: enggak bisa.
1: Enggak bisa. Oke.
0: Okay. SD untuk SMP.
2: Iya.
0: SMP untuk SMA.
1: Oke. Okay. Nah, untuk afirmasi orang tua tidak mampu tapi pintar, syaratnya apa? Tadi sempat disinggung ya.
2: Okay. Iya, ya itu tadi apa?
0: Sama aja.
2: Nilai rapot minimal 8,5.
0: Iya.
1: Nilai rapot ya.
0: Okay. Dan itu pun ada pemberingatan juga itu, Pak.
2: Iya.
0: Tetap ya, tetap berlaku ya, tidak otomatis. Ini ini dengan berbagai syarat tadi itu, guys, itu bukan otomatis diterima loh ya. Jadi masih ada pemberingatan juga.
1: Scoring
0: ini bodo-bodo dilihat apanya. Ini bodo-bodo dilihat apanya. Sampai pada usia, jarak dan juga tadi
2: waktu daftar.
0: Jadi cepet-cepetan ya. Lebih cepat lebih baik.
1: Dan desi 5 apa bisa masuk afirmasi? Maksudnya gimana?
2: Tidak bisa.
1: Tidak bisa ya.
2: Iya. Okay. Maksimal 4.
1: Oh, maksimal 4.
2: Jadi 1 2 3 4.
1: Oke, oke.
0: Desi 1 2 3 4 ya.
1: Oh, terima kasih infonya, Pak. Kalau untuk domisili sebaran itu bagaimana?
2: Nah, jadi gini. Domisili itu ada 2.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Yang pertama itu reguler. Domisili apa reguler itu pokoknya nilai di peringkat mulai dari atas sampai bawah, kemudian pagunya dipotong. Selesai. Nah, kemudian yang kedua adalah sebaran. Sebaran itu? Ini ibaratnya itu jatah per desa atau kecamatan.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi dalam satu rayon itu ada berapa desa atau berapa kelurahan. Nah, ini 15% dari kuotanya. Ini nanti disebar gitu. Ini untuk pemerataan saja.
1: Oke.
2: Sehingga sebagai contoh misalkan kelurahan Banjarsari.
0: Ya.
2: Nah, itu dapat jatah 1. Maka seluruh pendaftar di
0: Banjarsari.
2: Banjarsari yang belum diterima maka akan diperingkat.
0: Oke.
2: Itu tiap desa.
0: Iya, iya, iya. Itu dipilih oleh desain sendiri atau
2: tidak
0: gimana?
2: Oleh sistem sudah.
0: Oh, udah oleh sistem bahwa ada satu yang jadi jatah.
2: Tergantung kuotanya berapa.
0: Gitu. Oh, gitu ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Oke lah, gue pusing.
1: Yang daftar afirmasi yang diupload apa katanya gitu, Samsu Hidayat.
2: Ya, tergantung untuk afirmasi. Ya, afirmasi itu kan ada 4 tadi ya. Berarti yang pertama adalah bukti kepemilikan manfaat. Bisa KIP, bisa PKH dan sebagainya.
0: Okay.
2: Kalau mau hendak daftar anak buruh, maka kartu anggota.
0: Kartu anggota.
2: Kemudian kalau disabilitas, maka yang diupload adalah surat keterangan, dari psikiater atau rumah sakit mengenai disabilitasnya.
0: Surat pindah.
2: Atau kalau mutasi berarti surat pindah.
1: Surat pindah. Okay.
2: Kemudian kalau yang masuk prestasi tidak mampu adalah manfaat, kartu manfaat tadi serta rapot.
0: Okay. Rapotnya 8,5.
2: Minimal rata-rata 8,5.
1: Nah, itu tadi ya.
0: Oke.
1: Sudah
0: oke. Okay. Ini masih di tahap 2 ya. Ada lagi di tahap 2 nih.
2: Ada.
0: Apa lagi, Pak Arief? Aku habis ini MCU. Gue takut tes. Ini
1: ternyata
0: aku belum pelaksana
1: ya, sebegitunya.
2: Mbak Mami ini hanya mendengarkan, belum mengalami.
1: Nah iya, makanya kan. Ya ampun.
0: Aku ini cuma ngeruak. Aku ini ngeluhi, Pak. Oke, gimana, Pak?
2: Nah, ini ada lagi golden ticket.
1: Oh, ada golden ticket. Oh, gak pada dangdut akademi tok ya. Golden ticket, idol.
0: Gimana,
2: Pak? Nah, golden ticket ini diperuntukkan bagi ketua OSIS dan penghafal kitab.
0: Masya Allah. Oh, jadi
1: iya,
0: Tafid
1: iya.
0: Dapat.
1: Gimana itu?
2: Jadi yang pertama adalah ketua OSIS.
0: Nanti ketua OSIS di SMP.
2: Ya, betul. Nanti buktinya yang diupload adalah surat keterangan dari kepala sekolah yang menerangkan bahwa anak itu
0: anak ini adalah ketua OSIS.
1: Oh,
2: hanya saja kuotanya sekarang adalah 1 anak per sekolah negeri. Misalkan SMA Gelagah ya berarti ambil 1. SMA Giri ya ambil 1.
1: Okay. Hanya 1 ya.
2: 1.
1: Oke, jadi sangat terbatas.
0: Kan emang 1.
1: Ya enggak, maksudnya kan bisa jadi ketua OSIS di mana-mana tapi daftarnya jadi sekolah.
0: Gitu,
1: tapi kan 1 yang diterima.
2: Jadi gitu. Misalkan SMP 1 Gelagah, SMP satu kiri, daftar ke SMA Gagah makanya diambil hanya satu.
0: Oh, pemeringkatannya lain-lain terus ya.
2: Pemeringkatannya kalau OSIS sama kan. Pemeringkat kedua sama tadi, jarak.
0: Kemudian bla bla bla bla. Oke. Tapi ya udahlah, pakai ajalah semuanya di jalur afirmasi ini. Ya. Segala hal yang Anda punya gitu. Makanya dalam hidup itu ini dorong anak untuk banyak berprestasi. Ya di non akademik juga gak apa-apa ini. Di organisasi juga ternyata ada pengaruhnya juga. Tuh, ya tarif ya. Oke.
1: Okta Mahendra, oke. Pak tanya, apakah ada jalur mandiri bahkan sampai dengan biaya berjuta-juta untuk masuk sekolah favorit?
2: Tidak ada
1: jalur mandiri, tidak ada ya. Bukan kuliah ya.
0: Kalau jalur mandiri mau kuliah hari gini ya udah, dengan segala prestasi yang Anda punya ternyata Anda bisa memanfaatkan di tahap kedua ini yang dimaksud dengan tahap afirmasi ya. Ada peluang-peluang kok di situ ya, tapi emang mungkin agak ribet dikit karena bagi orang tua yang pindah dia harus ngurus ini. Tuh. Gitu misalnya buruh berarti dia harus ngurus serikat buruh. Tapi pengetahuan ini mumpung belum memasuki tahap 2 kan, udah disiapin mulai sekarang nih file-filenya. Tuh. Gitu.
1: Ya semuanya.
0: Untung banget nih Pak Arif udah ngasih keterangan di hari ini gitu, di saat kita baru memasuki tahapan pendaftaran masih baru dapat PIN. Sekarang udah tahu kan.
1: Dan komen semakin senep ortu iki, Mbak.
0: Selamat menjadi bilang orang tua di zaman now.
1: Selamat di zaman now ini. Nah, Anda harus benar-benar ekstra ya, ekstra.
0: Terus
2: afirmasi apa tahap 2 yang terakhir itu masih golden ticket-nya itu
0: golden
2: kan ketua OSIS dan penghafal kitab.
1: Penghafal kitab. Oke.
2: Jadi kalau dulu itu hafid. Ya. Kalau sekarang itu penghafal kitab.
0: Iya, jadi
2: karena
0: bisa
2: kalau
0: jadi
2: hafid
0: dari
2: itu hanya dari muslim.
1: Jadi ini semua agama.
2: Kalau sekarang semua agama bisa.
0: Iya, iya dong. Ya, benar, ya bisa. Saya tahu kan pada kan ada juga tahap-tahap bagi agama-agama lain yang dianggap sebagai luar biasa di agamanya gitu.
2: Makanya istilahnya sekarang bukan tahfidz tapi
0: penghafal kitab. Bagus lah itu Pak Arif. Jadi peluang untuk semuanya gitu ya.
1: Itu tahap kedua sampai situ ya.
0: Guys, ya.
1: Dengan golden ticketnya tadi. Kemudian masih ada lagi tahapannya.
2: Tuntas tahap 2 apabila tidak diterima masih. Enggak gini. Untuk tahap 2 maka hanya bisa daftar di satu pilihan.
0: Oh gitu, di tahap 2 nih.
2: Jadi misalkan gini, Pak saya mau daftar di keluarga ekonomi tidak mampu gitu ya. Maka hanya bisa daftar misalkan di SMA Gelagah, ya SMA Gelagah saja.
0: Gitu.
2: SMA Giri ya SMA Giri saja. SMA Genteng ya SMA Genteng saja.
0: Tidak sama seperti tahap 1 yang 3 sekolah ya. Oke. Gitu. Dipahami ya. Jadi itu pun berarti tetap harus berhati-hati juga. Betul. Karena bukan hanya sekedar persyaratan tadi, pemeringkatannya tetap ada. Di tahap yang kedua
1: ini.
0: Jadi tetap inilah pilih sekolahnya yang tepat. Betul. Ya. Sesuai dengan kemampuan lain-lain dari anak ya. Terutama mungkin domisili juga. Kecepatan untuk mendaftar, segera saja. Di hari pertama, tanggal itu diumumkan, langsung daftar. Sebaiknya orang tua langsung follow aja kali ya media sosial yang dimiliki oleh dinas ya. Jadi bisa cepat tahu. Apalagi?
1: Oke, Venus Arwar. Assalamualaikum Pak, mau tanya perbedaan jalur domisili, afirmasi, dan jalur akademik. Nah tadi sempat-sempat kita sudah bahas dengan tahapan-tahapannya ya. Secara global ini Pak, untuk jalur domisili itu seperti apa? Afirmasi apa? Akademik apa?
2: Jadi perbedaan utama kalau yang SMA. Ya, perbedaan antara domisili dengan nilai prestasi nilai akademik. Kalau domisili itu tidak boleh daftar keluar wilayah, keluar zona. Tapi untuk yang tahap 3 tanggal 24 tanggal 24-25 Juni ini, itu adalah tahap untuk nilai akademik SMA dulu. Jadi kalau mau SMA daftar SMK berhenti dulu.
1: Berhenti. Oke.
2: Ini untuk yang SMA saja.
0: Tahap ketiga.
2: Oke. Jadi tahap ke-1 SMA SMK bareng.
1: Boleh.
2: Tahap ke-2 SMA SMK bareng. Tahap ke-3 hanya untuk SMA saja.
0: Oke.
2: Tanggal 20.
0: Berarti ada tahap 4 dong.
2: Iya nanti.
0: Iya. Emang berapa tahap sih, Pak?
2: 4.
1: Empat. Oke, tahap ketiga tadi itu tadi ya, tapi hanya SMA.
2: Hanya SMA. Nah, perbedaannya kalau yang domisili itu kan hanya bisa daftar di zonanya saja.
1: Iya.
2: Tapi kalau tahap 3,
0: tahap 3
2: itu boleh daftar di luar dimana? Zona.
1: Okay.
0: Oh, luar tapi zona. Ingat ini hanya untuk SMA.
2: SMA
0: di tahap 3.
2: Betul.
0: Jadi misalnya Anda Banyuwangi boleh daftar di Wongsorejo.
2: Itu masih satu zona.
1: Satu bro. Zona.
0: Oh, iya satu rayon
1: ke Genteng.
0: Ya. Oh, Genteng.
2: Genteng. Misalkan Genteng.
0: Oke.
2: Genteng kan zona 3. Boleh daftar.
1: Boleh ya.
0: Oh, siap.
2: Tapi konsekuensinya anak Genteng juga bisa daftar ke sini.
0: Sini. Oh, oke.
2: Makanya tadi saya sampaikan kalau misalkan bisnis kos-kosan itu masih mungkin.
0: Ya. Masih mungkin.
1: Karena dari
0: Bapak kos masih mungkin Anda jualan ya. Karena beberapa tahun terakhir itu waduh gara-gara ini
1: zonasi,
0: ya, ini sepi. Bisnisnya sepi.
1: SMK gitu ya. Juga masih bisa di semuanya ya.
0: Okay.
1: Gitu tadi.
0: Jadi ini tahap ketiga itu hanya istilah pembedanya hanya untuk SMA dan boleh mendaftar di mana-mana.
1: Di luar zona.
0: Lain-lainnya sama.
2: Sama.
0: Pemeringkatan
2: sama.
1: Sama.
0: Kemudian juga usia, kecepatan tuh. Daftar dan sebagainya. Karena ini sudah sistem teman ya. Jadi Anda tidak bisa bohong. Saya tadi itu subuh ya. Mana ada udah kelihatan nih jamnya gitu kan. Kalau Anda mendaftar jam berapa? Udah kelihatan semua gitu ya, Pak Rip.
2: Makanya nanti bisa di bisa ditimbang-timbang. Jadi kalau di tahap 1 kalau mau masuk SMA itu kalau tahap 1 itu saingannya hanya dalam satu zona.
1: Satu zona.
2: Berarti kalau misalkan kita ini di zona 1 ya, maka saingannya ya sana
0: Jambi,
2: Kabat,
1: sekitar
2: sinilah ya. Tapi kalau 3 maka saingannya seluruh Kabupaten Banyuwangi.
0: Wah, lebih mana-mana.
2: Iya. Makanya nanti monggo.
0: Tapi bisa jadi yang tadi-tadi itu udah keterima gitu.
2: Iya. Makanya nanti bisa dilihat lah peluangnya kira-kira bagaimana.
0: Ya, ya, jadi tetap hati-hati aja dalam memilih ya, jangan terlalu nafsu untuk memburu ini itu tapi ternyata sampai di tahap 3 gagal gitu ya. Ini udah the last tahap ya untuk SMA.
2: Tahap 3 ini adalah tahap terakhir untuk SMA.
1: Untuk SMA. SMA.
0: Okay.
1: Ya, untuk SMA.
0: Tahap 3 adalah tahap terakhir. Jadi benar-benar harus hati-hati dalam memilih.
1: Ini ada yang tanya ini ya. Saya dan anak itu dari Gambor Singonjuru. Secara zonasi kan masuk di Semandas Singonjuru.
2: Yeah.
1: Ada sama Singonjuru. Anak saya mau masuk ke SMA Argo Jampi. Nah, persentase diterimanya berapa persen kira-kira?
0: Ya di tahap 3 aja.
2: Di tahap 3.
0: Masuk aja
2: daftar di tahap 3.
1: Tapi masih satu zona kan Singonjuru sama ini.
2: Tidak.
1: Beda. Oh,
2: tidak.
1: Beda. Oh iya. Sana ikut Singonjuru Genteng ya.
2: Itu sudah ikut Genteng.
1: Ikut Genteng ya.
2: Okay. Zona 3. Maka kalau ikut mau
1: yang harus ketiga, ikut tahap 3.
2: Harus di tahap 3.
0: Harus di tahap 3. Di tanggal berapa tahap 3, Pak Arif?
2: Tanggal tanggal 24.
1: 24 ya.
2: Iya.
1: Tahap ketiga.
0: Kalau memang mempeng gitu ya lele dulu deh, ambil pin,
1: ambil tuturan ya. Nunggu tahap tiga.
0: Tapi jangan lupa di tahap tiga saingannya sekabupaten.
1: Sekabupaten. Mungkin ini anaknya ini kenapa pengennya ke Argo Jampi?
0: Kenapa?
1: Ya karena kan taruna budaya ya, lebih ke seni, tari. Mungkin suka ini anaknya.
0: Kenapa enggak SMK aja?
1: SMK ya, jurusan tari.
0: Dan itu malah bisa crossing kemana-mana.
1: Enak.
0: Dari tahap awal udah bisa pilih sekabupaten gitu, mending kayak gitu.
1: Okay.
0: Jadi orang tua mah sekarang harus bijak bener ya, dan lihat talent banget buat
1: anaknya.
0: Jangan sampai salah pilih.
1: Arahnya kemana? Arah gitu,
0: kemana gitu? Ya. Jangan cuma ngelihat, oh favorit nggak favorit gitu ya Pak Arif ya sekarang ya udah.
2: Dan jangan coba-coba.
1: Oh iya iya.
2: Gitu. Jadi pengalaman kemarin tuh, Pak saya nyoba lah. Dila diterima. Maka ketika anak ini daftar di tahap 1 dan diterima, maka dia otomatis tidak bisa daftar di tahap 2 sudah. Jadi ketika seorang anak calon pendaftar itu dinyatakan diterima pada tahap itu, maka dia otomatis tidak bisa daftar di tahap selanjutnya.
0: Sudah selesai, terkunci
1: sudah.
0: Karena memberi kesempatan yang lain gitu.
1: Tuh,
0: ya. Terkunci ya. Jadi
1: sudah kamu diterima sudah ya.
0: Jadi benar-benar pelajari Anda mau ke mana gitu. Jangan jajal sih aku tak neng tari padahal enggak ada bakat tari.
2: Iya.
0: Begitu kamu keterima di tari langsung dikunci.
1: Udah kunci kamu. Udah, konsekuensinya
0: ya,
1: wes ya.
0: Ya.
1: Oke,
0: tahap keempat sekarang.
1: Ini Pak lagi tahap ketiga gimana Pak? Jelaskan katanya.
0: mending nonton YouTube-nya.
1: Nonton YouTube-nya tadi digeser lagi ya.
0: Digeser lagi ya. Nanti kita
1: tahap ketiga itu cuman itu tadi ya, seluruh wilayah.
2: Seluruh wilayah. Jadi sebenarnya hampir sama tahap tiga itu dengan tahap satu untuk SMA, hanya saja perbedaan utamanya
1: seluruh zona.
2: Betul, okay. Itu saja.
0: Info dari Pak Arif sama sangat gamblang sekali teman-teman. Kalau misalnya Anda terlambat untuk mengikuti siaran kita hari
1: nanti
0: ini,
1: nanti putar ulang ya
0: YouTube-nya. Langsung bisa lihat, cek untuk YouTube-nya di Radio Blambangan ya. Karena nggak mungkin ngulang lagi nih Pak Arif. Dan juga tidak perlu menambah kepusingan penyiarnya ya.
1: Udah kita cukup. Ini gagem loh ya. Sudah Pak mendengarkan ini saja seperti ini ya, ngulangi lagi okay. Ya.
0: Baik Pak Arif, kita di tahap 3 kayak gitu ya. Jadi sebenarnya hanya pembedanya di tahap 3 hanya
1: seluruh
0: boleh
1: zona,
0: SMA aja,
1: hanya
0: tapi
1: SMA.
0: Boleh seluruh zona. Tapi pemeringatan dan sebagainya sama aturannya seperti awal sampai di semua tahapan gitu Pak.
2: Iya. Okay. Jadi tahap 3 itu pemeringatannya yang pertama adalah nilai rapot,
1: nilai
2: skor tadi ya.
1: Nilai rapot skor ya.
2: 60% rapot. 40% TKA.
0: Okay.
2: Apabila sama, maka dilihat jaraknya.
0: Yeah.
2: Apabila jarak sama, usia.
0: Usia. Ah,
1: tuh.
0: Kecepatan daftar juga enggak, Pak?
2: Iya.
0: Dan kecepatan daftar.
1: Itu, tetap itu tahap
0: ketiga. Item-item yang selalu ngikutin setiap pemeringatan lo ya.
1: Iya, pokoknya.
0: Oke. Okay. Berikutnya adalah tahap
1: empat.
0: Yang keempat.
2: Tahap terakhir.
0: Tahap terakhir.
2: Ini adalah untuk
0: SMK.
2: Prestasi nilai akademik SMK.
1: Tahap 4 ini SMK ya.
2: Iya, tanggal 30.
1: 30.
2: Ini sampai 1 Juli.
1: Oke.
0: Okay. Oh. Rata-rata 2 hari doang ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Oh, berarti harus
0: gini loh,
1: cepetan.
0: Bukan jangan nunggu tanggalnya.
1: Iya.
0: Artinya dari sekarang itu kan dicari tahu persyaratannya itu apa gitu ya, Pak. Jadi begitu memasukkan di dalam file-file tadi itu sudah siap gitu. Bukan selaran fotokopi, selaran.
1: Ya,
0: itu yang kadang yang merasa bikin repotnya itu di situ. Oke, terus gimana Pak di tahap 4 tadi?
2: Nah, untuk SMK ini kalau dilihat dari zonanya itu masih sama.
1: Oke.
2: Jadi masih anak masih bisa daftar ke seluruh SMK yang ada di Banyuwangi.
0: Kabupaten Banyuwangi.
2: Yang membedakan dengan tahap 1
0: adalah
2: metode pemeringkatannya.
1: Oke,
0: metodenya.
2: Kalau domisili SMK di tahap 1 yang dihitung kan jarak terdekatnya.
1: Iya, iya.
2: Tapi kalau yang tahap 4 ini yang dihitung skornya.
1: Skor.
0: Oh.
1: Oke.
0: Di tahap 4, 3 dan 4 hampir tidak bermasalah dengan domisili ya, Pak ya.
2: Itu jadi
0: betul
2: pilihan kedua saja.
0: Okay.
1: Oh, iya, iya, iya.
0: Itu gitu. Bila sudah sama-sama atau apa kayak gitu baru kita
2: baru.
0: Tapi pada dasarnya adalah lebih ke prestasi kalau yang ini.
2: Iya. Okay. Dari skor tadi.
0: Iya. Yeah. Okay.
2: Jadi yang membedakan hanya itu saja.
1: Iya, siap.
2: Jadi kalau misalkan adik-adik mau daftar SMK, maka dilihat lebih dekat atau nilainya lebih tinggi. Kalau lebih dekat maka bisa memilih di tahap 1.
0: Tahap 1.
2: Karena pemeringatan berdasarkan jarak. Tapi kalau nilainya yang lebih besar maka di tahap 4 karena pemeringkatan berdasarkan skor.
1: Oke.
0: Nah, itu dia, itu pilihannya wis, pembedanya ya.
2: Pembedanya di situ.
0: Jadi ya itulah tadi proses-proses yang harus dilalui ya. Tapi kalau ibarat advice atau nasihat dari Pak Arif dari sekian banyak tahapan tuh apa sih sebenarnya harus disiapin orang tua dalam proses sistem penerimaan siswa baru untuk tahun ini tuh Pak?
2: Yang pertama seperti disampaikan Pak Mami tadi, berkasnya itu yang disiapkan.
0: Berkas.
2: Ya,
0: berkas. Pak, kita tahu berkas-berkas itu ada di misalnya media sosial tuh di ini apakah diterangkan gitu secara detail gitu?
2: Masing-masing sekolah media sosialnya sudah menyampaikan persyaratan.
0: Oke. Oke.
2: Jadi disiapkan berkasnya. Kemudian yang kedua dipastikan sekolah kemana.
0: Oke.
1: Oh iya.
2: Karena seperti saya sampaikan tadi ketika ini sudah diterima, contohnya seperti yang kasus Singojuru tadi tapi kepingin di Rogo Jambi. Misalkan ben gua ayem-ayem hati, aku tak jajal daftar di Singojuru, misalkan.
1: Okay, iya.
2: Kemudian kok dilala keterima, misalkan.
0: Udah selesai.
2: Ya selesai sudah.
1: Oke.
0: Okay, Singojuru lah.
2: Singojuru, karena sekarang di sistem ini tidak ada istilah Pak saya cabut berkas.
1: Sudah ya. Okay. Itu tadi sudah langsung dikunci sudah.
0: Kalau cabut berkas ya berarti siap di sekolah swasta.
2: Iya betul.
1: Oh, gitu.
2: Makanya
1: gitu,
2: dipersiapkan dulu mau sekolah mana, gitu.
0: Ya kalau memang merasa nilai anaknya gede banget. Ya masuk aja di tahap 3 kalau SMA gitu ya.
2: Betul.
0: Atau tahap 4 kalau mau SMK gitu. Kalau emang PD dengan nilai yang gede gitu kan.
1: Iya.
0: Kalau emang prestasi anaknya segede gaban ya udah masuk aja di tahap kedua gitu.
1: Nah, ini kan daftar tahap kedua untuk prestasi ya, itu menyiapkan apa saja itu tadi ya.
0: Nah, silakan Anda reply lagi reply nanti ya
1: talkshow-nya. Yang penting itu tadi, kalau prestasi masih apa bukti penghargaan-penghargaan ya, betul, ya semacam piagam-piagam, ya, sertifikat.
0: Dan semuanya itu harus berbasis terkonek dengan apa istilahnya? Enggak, kalau yang untuk penyelenggaraan pemerintah tadi itu lebih diutamakan.
1: Ya,
0: kalaupun juga swasta tapi terkonek dengan misalnya dapat tanda tangan dari bupati,
1: rekomendasi ya.
0: Dapat tanda tangan dari kepala dinas, ada rekomendasi dari pemerintah.
1: Ya,
0: ya. Oke.
1: Okay, baik, banyak banget ternyata ya. Luar biasa pendaftaran untuk siswa baru.
0: Tapi kita beruntung karena kita sudah ngobrol sama Pak Arief. Sekali lagi, untuk para orang tua yang pengen tahu ya, mending memutar ulang saja untuk talkshow kita hari ini. Di situ Pak Arief sudah menerangkan secara detail item per item, tahap per tahap, termasuk juga syarat-syarat yang harus dipenuhi dan apa kira-kira yang harus orang tua lakukan
1: Oke, jadi yang penting sekarang ini orang tua benar-benar juga harus mendampingi ya anak-anaknya agar juga nanti tidak merasa bersalah nanti ya.
0: Iya, konsep enggak ada lagi
1: tuh orang tua nyenengin anakin
0: kontribusi. Oke, jadi itu ya Pak Arief ya. Jadi tahapannya sudah dimulai saat ini adalah penerimaan PIN, habis itu masuk tanggal 11, 12 adalah tahap pertama untuk yang pertama adalah domisili dulu, yang kedua baru afirmasi, yang ketiga adalah untuk SMA khusus
2: akademik boleh SMA.
0: Akademik SMA,
1: yang keempat
0: adalah akademik SMK. SMK ya.
1: Oke.
0: Dan pemeringkatan tadi sudah jelas sekali teman-teman, termasuk di dalamnya adalah kecepatan Anda mendaftar itu menjadi poin juga untuk ketika sama-sama tapi kita cepet banget berarti benar-benar niat ini gitu ya mau sekolah.
1: Okay, ya.
0: Baik Pak Arief, mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak sebelum kita mengakhiri obrolan kita hari ini?
2: Gini, ini mengacu pada tahun kemarin. Jadi Bapak Kepala Dinas Pendidikan itu tahun kemarin menyampaikan daya tampung untuk sekolah negeri se-Jawa Timur itu tidak sampai 40% dari lulusan. Oleh karena itu Pak Kepala Dinas menyampaikan dengan sistem apapun ini dikembangkan pasti tidak akan memuaskan semua pihak. Tapi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk menyelenggarakan sistem penerimaan yang terbuka, adil, dan inklusif. Gitu.
0: Dan satu lagi tadi itu tentang biaya berjuta-juta tadi gimana
1: tidak
0: Pak Ari?
1: Tidak ada ya.
2: Tidak ada pembiayaan terkait dengan SPMB ini.
0: Gitu.
2: Dan semuanya sekolah pun tidak diperkenankan
1: memungut
2: untuk melibatkan unsur pembiayaan mulai dari pendaftaran sampai daftar ulang.
0: Map itu juga.
2: Map tidak pakai map ini.
1: Kan sudah di-upload sendiri semua kan? Dari skin semua kan?
2: Kalau dulu beli map, sekarang
1: map enggak ada sekarang.
2: Terus bawa sendiri sudah.
1: Sudah ya.
0: Jadi ngono ya untuk udah koperasi.
1: Ya,
0: sudah di. Beli di koperasi papan ya,
1: ya, gitu kan geser.
2: Enggak ada sekarang itu dah.
1: Sudah enggak ada ya. Oke.
0: Enggak ada wes ya. Oke, jadi ini sistemnya berbeda transparan. Arep belok model tekan dia bisa.
1: Iya.
0: Dari Pak Arief ya. Oke, Pak Arief terima kasih loh Pak Arief. Semoga informasi ini benar-benar bisa menjadi panduan ya, karena ini masih tahap untuk
1: pra.
0: Jadi masih ada waktu Bapak Ibu, misal Anda punya apa sebagai buruh punya surat itu ya dari
1: pekerja serikat
0: buruh atau misalnya ternyata sudah ada SK nih turun, saya harus pindah dari Jember ke Banyuwangi.
1: Ya, disiapkan juga.
0: Itu berarti sudah harus disiapkan sejak awal. Kesiapan administrasi itu juga akan mempermudah gitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Arief. Semoga saja teman-teman terutama sekolah-sekolah yang sekarang ini sudah persiapan termasuk juga para orang tua sabar saja karena memang ini fasenya seperti itu ya,
1: Dan
0: dampingilah anakmu sesuai zamannya ya.
1: Jangan lupa kalau mungkin masih belum jelas lagi bisa diputar ulang
0: Betul.
1: Siaran live kita di YouTube ini di Di situ jelas semuanya,
0: jelas
1: sudah
0: semuanya, ya.
1: Oke.
0: Pak Arief, terima kasih. Selamat bertugas. Salam juga untuk semua teman-teman yang bertugas ya, dan kita
1: pamit juga.
0: Pamit juga. Kesok kecorok mana ini acara? Esok.

0: Cimahi, Cimahi.
1: Parang Rehatay. Esok, esok.
2: Baru saja Anda mendengarkan acara Esok, Esok. Hanya di Radio Blambangan FM.

0: Iya nih, kenapa ya?
1: Jangan-jangan kamu anemia.
0: Anemia? Terus gimana?
1: Kita-kita perlu makan makanan yang kaya akan zat besi. Seperti hati, daging sapi, kacang-kacangan, dan sayuran. Dan juga minum tablet tambah darah seminggu sekali. Makanya kalau dikasih TTD, diminum dong.
2: TTD Kellen?
1: Nah itu.
3: Ini daging sapiku.
4: Ini dagingku.
3: Ini daging sapiku.
1: Yah, daging sapinya habis.
4: Lihat-lihat.
3: Ini buah apa tuh?
5: Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3, penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
6: Ragam protein bikin otak cerdas.
7: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
5: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
8: Cie-cie.
7: Ayo santap masakan kaya protein.
5: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
8: Ayo sukseskan keragaman protein.
9: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Ku gadaikan barang, terlilit utang. Ha, mulai sekarang aku akan berhenti judi online.
10: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
11: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung, gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan
12: yang penting halal.
11: Jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
13: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Selamat pagi, selamat banget semuanya. Gimana kabar hari ini? Sehat-sehat dong, harus tetap sehat dan semangat ya. Pasti yang tadi sudah mengikuti talk show bareng dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Banyuwangi ya. Ada Bapak Arif yang hadir untuk memberikan sosialisasi ya, sekaligus informasi lengkap detail kepada masyarakat semuanya, khususnya para bunda dan ayah nih yang lagi fokus untuk persiapan SPMB ya. Penerimaan baru mahasiswa penerimaan siswa baru untuk tingkat SMA. Tapi gak cuma SMA aja loh, SD sama SMP juga ini lagi penerimaan siswa baru juga ya. Oh, TK juga tidak lupa ketinggalan ya. Kalau sudah di bulan Juni-Juli ini jadi bulan yang cukup gedebak-gedebuk istilahnya ya. Karena orang tua harus menyediakan semua pemberkasan, apalagi sekarang mau SMP. Kalau SD sih masih lah ya, gak terlalu banyak yang dipersiapkan. Banyak tapi gak sebanyak SMP sama SMA gitu. Jadi mau ke SMP itu juga banyak yang harus diinput berkasnya. Mau ke SMA juga tidak kalah banyak yang akan diinput untuk berkas-berkasnya. Tahapannya pun juga gak kayak dulu ya. Kalau kayak dulu tuh lebih digetok rata aja gitu kan. Tapi kalau untuk yang tahun-tahun belakangan ini memang harus semakin detail dan semakin spesifik. Sebenarnya sistem begini ini memang mengharuskan kita segera beradaptasi sambil perkembangan, karena Indonesia juga tidak mau dong ketinggalan dengan negara-negara lain gitu. Kalau di sini orang tua masih cawe-cawe. Kalau di luar negeri sana seperti negara maju, itu anak-anak sudah bisa untuk melakukan pendaftaran sendiri karena semua serba digital, serba klik-klik-klik gitu. Jangan salah, kita juga harus melakukan banyak sekali kemajuan ya. Jangan bilang kita kan masih negara berkembang, Din. Negara maju ya jangan disamakan. Bukan menyamakan sih sebenarnya, tapi kan kita mau kesana gitu. Jadi harus banyak hal yang disesuaikan. Semangat aja deh ya. Sudah gak sendirian kok, sabar banget. Semuanya juga pada repot gedebak-gedebuk banget ya untuk mengawali setiap harinya. Mana yang kerja, mana yang cari duit ya kan. Kan pendaftaran sekolah juga butuh duit gak sih? Mana yang harus siapin berkas, mana yang harus ngakses gitu. Pusing. Biar gak tambah pusing, Dinah hibur dengan lagu-lagu yang ciamik ya. Bakal berputar di ruang dengar sabar banget semuanya sampai nanti jam pukul 12 siang.

0: Keluarga Indonesia. Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah... Wah, baru tahu nih saya ada hari keluarga.
1: Cut, cut. Mbak, jangan dikomen dong.
0: Baca aja. Maaf, maaf.
1: Kita ulang.
0: Oke. Keluarga Indonesia. Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah momentum kita bergerak bersama melawan stunting. Stunting apaan sih, Mas?
1: Stunting itu kekurangan gizi kronis yang mengganggu tumbuh kembang anak. Hampir 1 dari 3 anak Indonesia itu terancam stunting.
0: Oh, gitu.
1: Semua keluarga bisa berisiko, tapi semua keluarga bisa mencegahnya.
0: Yeah.
1: Ah, malah saya yang jelasin. Gini ya, Mbak ya, kita ini lagi rekaman. Saya rekam, Mbak tinggal baca, oke?
0: Okay? Yeah, okay,
1: mulai
0: okay,
1: lagi ya.
0: Yeah, oke. Okay. Semua bisa berisiko, tapi semua bisa mencegahnya. Lakukan langkah awal pencegahan, kenali apakah keluarga Anda berisiko stunting.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN.
1: Lo, Mbak, hei, mau kemana? Hei.
3: Selamat Harganas, saya mau cerita tentang stunting.
4: Setiap kali kamu menghisap rokok, rokok akan membunuhmu hidup-hidup. Merokok merusak dan menghancurkan pelan-pelan organ dan jaringan vital tubuhmu. Jantung, paru-paru, tenggorokan, dan otak. Berhenti merokok sekarang juga. Rokok membunuhmu hidup-hidup.
5: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
6: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digobak.
5: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
6: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapa?

0: aman gak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
0: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026, Pencatat Ekonomi Indonesia.

0: daging sapiku.
1: Ini dagingku.
0: Ini daging sapiku.
2: Yah, daging sapinya habis.
1: Lihat-lihat.
0: Ini buah apa tuh?
3: Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
4: Ragam protein bikin otak cerdas.
5: Ternak dirawat hasilnya bermanfaat.
3: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
6: Cie-cie.
5: Ayo santap masakan kaya protein.
3: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
6: Ayo sukseskan keragaman protein.
7: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Ku gadaikan barang, terlilit utang. Ha, mulai sekarang aku akan berhenti judi online.
8: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali.

segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ramanan Radio Banyuwangi. No matter what, you got

Ada Lady Gaga dengan runway-nya di hari ini ya, membuka perjumpaan kita sahabat muda di siang hari ini dengan lagu terbarunya ya. Sangat semangat sekali. Dan juga di siang hari yang sangat panas ini, kita semuanya harus tetap semangat ya. Mbak tadi panas banget nih di luar ya. Ya kalau kemarin kan sempat ada dinginnya gitu ya. Sekarang kembali normal lagi sepertinya ya, dengan 31 derajat celciusnya. Oke, seperti biasa yang enjoy hari ini di ruang dengar kalian semuanya di tanggal 5 ya, di hari Jumat ini ya, Juni 2026. Ada Anjar di sini yang akan ada di ruang dengar kalian semuanya sampai nanti merapat pukul 4 sore dengan lagu-lagu terbarunya dan juga dari Indonesia dan juga mancanegara ya di tahun 2020.

Mantap. Dan ada informasi yang akan Anjar bagiin untuk kalian semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bareng Anjar di Young & Choice. Ada One Republic dengan Need Your Love-nya untuk kalian semuanya.